0: Akoto.
1: Yea.
0: Bami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.